0: Dios dengan cinta setelah pada mukta pada mudruga to ponsa sakin saro.
1: Kalis ponsa pada pasi nimit swasta dasbaro.
0: Cilu pada masa dasu kong kau karena sakta rapul ful kau.
1: Lepian lebih lepas sebelum nagaro.
0: Swasta raho suka mulai jiwa di kau.
2: Radio Kubala FM 2 Jamhi Pujari Sandis.

0: Kalau bisa sendiri, kita tunggu sore di sama saya lagi tunggu di depan dari mana sih?
1: Tapi dia juga sama saya. Tapi dia kita beli di rumah Taito, kita yang tuh ada yang di kafe, kami juga ada kafe di sana. Tapi dia tuh kita yang berada di sana, tapi dia tuh kita sekarang di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada di sana, kita berada

sub masih. Berarti yang mai buat sah-sah dan bahwa teman teramat samudai dalam pembuka samau kami usaha selalu pikir terus akan semangat kami dan kita mempunyai kemampuan rasanya mas pertama kebukan dirman usaha hati kami sangkan lagi tetap beti mantan kurwa firbaha kerapana sepahamu dalam kutipa pahai berlaku usaha yang terbakar tanggungan sudah dibahagis takna karena serta kutiari. Aku rasa sangat berjaya. Dan jangan lupa

0: misalnya supaya pesan Allah ini mengatur gizi jadi seimbang.
1: Sebenarnya,

0: Ibu, Pak. Nah, kamu kan gimana? Ini
1: aku bilang aku tanya di poinnya, aku sama-sama.
0: Ibu, dia suka dari kepala, Pak.
1: Gimana, Pak? Kamu pernah bilang kepala kami?
0: Ini aku bilang, Pak. Sama-sama ini.